0: ma kolle tam bule tuba bawal dune tanga bidara modarina ini moba duai makutu bago jangotai dinga dara yabba jeekh murtada ak bam yara
1: ga jeekh murtada.